D'inizio da un giorno che di oggi in radio a casa vani. Se la mat paghi sovrada, pannare capra pata pannare kami di mana sada padara. Se adan kami da patanja kuti satia padi majuje di a kajambanga yuma baja sadibu duada tos nam puyu. Kriyas para jam da japantiga puyinga samriyantiga puyu pagi waktu Indonesia wadat. Bapada patada yang kami sadikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut wata berita yang instrumen teriak komentar yang dekat atas portrait di susul oleh bapada pabuaya gunan film.

Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama kini kutaya warta berita. Ini ya berita utama. India akan menuan rumahi pertemuan para menuju BRICS selama dua hari, mulai besok. Pemerintah India menyatakan bahwa India berhasil menangani gangguan pasokan energi dari Asia Barat dengan beban minimal bagi konsumen, di tengah meningkatnya kerugian akibat minyak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengunjungi Tiongkok hari ini. Isu perdagangan Taiwan dan ketegangan di Timur Tengah menjadi agenda utama. Dalam olahraga bulu tangkis, Satwik Sairaj dan Nick Reddy dan Chirag Shetty masuk ke babak kedua Thailand Open di Bangkok. Inilah berita selengkapnya. India akan menuan rumahi pertemuan para menuju BRICS pada tanggal 14 dan 15 bulan ini. Pertemuan itu akan dipimpin oleh menuju India Dr. Jaishankar. Saat memberikan keterangan pers kepada media di New Delhi hari ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranadeve Jaiswal menyampaikan bahwa selama pertemuan itu, para menuju dari negara-negara anggota BRICS akan bertukar pandangan mengenai isu-isu dunia dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Berbicara mengenai kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke United Arab Emirates, Pak Jaiswal mengatakan bahwa selama kunjungan itu akan diadakan pembicaraan mengenai keamanan energi. Menanggapi pertanyaan terkait laporan mengenai dukungan Tiongkok terhadap Pakistan selama operasi Sindur, Pak Jaiswal menyatakan bahwa laporan itu membenarkan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Berbicara mengenai hubungan India dengan Nepal, Pak Jaiswal mengatakan bahwa kedua negara kini bekerja sama secara erat untuk semakin memperdalam kemitraan mereka. Menteri India untuk Perminyakan dan Gas yang Hardeep Singh Puri menyatakan bahwa pemerintah India sudah menangani gangguan pasokan energi akibat krisis di Asia Barat dengan meminimalkan beban bagi masyarakat, serta sudah meningkatkan produksi domestik dari 360.000 menjadi 536.000 menjadi 54.000 metrik ton, sebuah pencapaian yang disebutnya luar biasa. Saat berbicara di KTT tahunan CII yang mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak India mengalami kerugian sebesar 1.000 crore rupiah setiap hari dan total kekurangan pemulihan biaya atau under recovery diperkirakan untuk mencapai 198.000 crore rupiah. Ia menambahkan bahwa India ada cadangan minyak mentah untuk 60 hari, LNG untuk 60 hari, dan LPG untuk 45 hari. Sehingga tidak ada masalah dari sisi pasokan. Merujuk pada konflik di Asia Barat, Pak Puri menyebutkan bahwa 20% dari total energi dunia sebelumnya berasal dari sejarah termuj. Menteri India itu pun menjasak masyarakat untuk mengikuti saran yang disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi agar pengeluaran untuk impor dapat ditekan. Pemerintah India bekerja sama dengan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian atau IPAR, meluncurkan program peluang strategis negara atau KOSOP baru berdurasi 8 tahun untuk periode 2026 hingga 2033. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, memperkuat ketahanan, serta memperluas peluang mata pencaharian berkelanjutan di seluruh negeri. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Urusan Ekonomi Anuradha Thakur menyatakan bahwa kemitraan di antara India dan IPAR tidak hanya istimewa karena

Ke yang sunnah, yang panjang, tetapi juga karena kesejahteraan strategisnya yang menambahkan bahwa program-program IPAR di India senantiasa terintegrasi erat dengan prioritas-prioritas nasional, mendukung transformasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kelembagaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan untuk tiba di ibu kota Tiongkok hari ini untuk pertemuan puncak dua hari yang sangat krusial bersama Presiden Xi Jinping. Momen ini menandai jarak tatap muka pertama mereka 6 bulan sesudah keduanya memediasi gencatan senjata dalam perang dagang. Pertemuan puncak itu yang sempat ditunda dari jadwal semula pada bulan Maret akibat konflik Amerika Serikat-Israel yang melibatkan Iran berlangsung di saat Presiden Trump tengah berupaya meraih kemenangan diplomatik yang signifikan di tengah ketidakpuasan domestik terkait kemelut berkepanjangan di Timur Tengah. Konflik itu sudah menimbulkan ketegangan yang cukup berat dalam hubungan Amerika Serikat-Tiongkok, sekaligus memberikan pukulan telak bagi perekonomian Beijing. Tindakan Iran menutup Strait Hormuz ditambah dengan blokade maritim yang diterapkan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sudah menyebabkan kapal-kapal Tiongkok terombang ambing tak bisa bergerak dan melumpuhkan impor minyak mentah. Padahal separuh dari kebutuhan minyak mentah Tiongkok dipasok dari kawasan Timur Tengah. Dalam rangkaian pembicaraan itu, Presiden Trump diperkirakan untuk kembali menegaskan tuntutannya agar Beijing turut serta dalam operasi internasional guna membuka kembali Strait Hormuz yang vital itu. Sebuah usulan yang hingga kini masih diteriak oleh Tiongkok. Inflasi konsumen di Amerika Serikat mencapai titik tertinggi dalam 3 tahun pada bulan April, seiring dampak ekonomi dari perang Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran yang merambat ke seluruh penjuru perekonomian terbesar di dunia itu. Indeks harga konsumen atau IHK naik sebesar 3,8% secara tahunan atau year-on-year, meningkat dari angka 3,3% pada bulan Maret, demikian disampaikan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat atau BLS hari ini. Gencatan senjata yang rapuh di antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya kian tidak stabil sesudah Presiden Donald Trump menolak proposal perdamaian terbaru dari Teheran dengan menyebut kesepakatan itu berada dalam kondisi bantuan hidup masif dan mencampakkan tawaran balasan Iran sebagai sampah. Pertukaran kata-kata yang tajam ini sudah memperdalam ketidakpastian seputar upaya untuk mencegah konflik yang lebih luas di Asia Barat. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan bahwa angkatan bersenjata negara Asia memberikan respons yang memberi pelajaran terhadap segala bentuk agresi, sementara Teheran membela proposalnya sebagai sesuatu yang masuk akal dan murah hati. Pada pejabat Iran menuntut pencabutan sanksi pengakhiran blokade angkatan laut Asia Amerika Serikat serta pengakuan atas klaim kedaulatan Iran terkait Strait Hormuz. Washington bagaimanapun terus bersikeras menuntut penghentian total program nuklir Iran, sebuah tuntutan yang sudah berulang kali diteriak oleh Iran, Teheran. Dalam olahraga bulu tangkis, pebulu tangkis India Satyakirat Rankireddy dan Chirag Shetty memulai kampanye mereka di turnamen Thailand Open 2026 dengan kemenangan melalui perjuangan sengit di Bangkok kemarin.
பசங்கன் உங்குஜந்ததா சத்திகிரஜ் ரன்கிரஜ்.

Dan tidak sedih. Berhasil mengalahkan pasangan tak unggulan asal Indonesia, Putra Edwiansyah dan Bagas Mulyana, dengan skor 21-19, 23, 21-21, 11, sekaligus masuk ke babak kedua ganda putra. Pasangan India itu selanjutnya akan menghadapi pasangan Malaysia, Brian Jeremy Gunting dan Muhammad Haikal. Satyaraj dan Chirag mengincar gelar Thailand Open ketiga mereka. Inilah berita utama. India akan menuai pertemuan pada menuju BRICS selama dua hari mulai besok. Pemerintah India menyatakan bahwa India berhasil menangani gangguan pasokan energi dari Asia Barat dengan beban minimal bagi konsumen di tengah meningkatnya kerugian akibat minyak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengunjungi Tiongkok hari ini. Isu perdagangan Taiwan dan ketegangan di Timur Tengah menjadi agenda utama. Dalam cabang olahraga bulu tangkis, Satik Sairaj, Ranik Reddy dan Chirag Shetty masuk ke babak kedua Thailand Open di Bangkok. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumental ya. Nikmati ya.

Saya sesudah jago instrumen tajinnya tadi, saudara-saudara pendengar. Kami sajikan komentar yang berjudul Undang-Undang BBG Ram G akan mengawali dalam era baru dalam kehidupan para pekerja. Ikutilah komentar. Menandai tengkak sejarah penting dalam pembangunan pedesaan India, pemerintah India pada hari Senin 11 Mei 2026 menerbitkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan misi Viksit Bharat, jaminan pekerja dan mata pencaharian atau pedesaan, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang BBG Ram G. Undang-undang ini dijadwalkan mulai berlaku di seluruh penjuru negara terhitung sejak 1 Juli 2026. Menteri Pertanian, Kesejahteraan Petani dan Pembangunan Pedesaan India Pak Shivraj Singh Chauhan menyatakan bahwa regulasi ini akan membuka jalan bagi tumbuhnya harapan baru, peningkatan jaminan pendapatan, serta inisiatif pembangunan berkelanjutan berskala besar di desa-desa bagi masyarakat miskin pedesaan, keluarga buruh, kaum perempuan, kelompok swadaya masyarakat, dan para petani. Dalam sebuah interaksi dengan media di Bhopal, Menteri India mengumumkan bahwa pemberitahuan resmi untuk Viksit Bharat Gram G Act sudah diterbitkan. Ia lebih lanjut menginformasikan bahwa mulai berlaku efektif pada 1 Juli, para pekerja di kawasan pedesaan yang mencari pekerjaan kini akan diberikan jatah kerja sama 125 hari per tahun. Sebuah peningkatan dari ketentuan sebelumnya yang berjumlah 100 hari. Ia menambahkan bahwa selama masa transisi ini seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi atau MNREGA akan tetap berlaku, dan segala pekerjaan yang masih tertunda akan diselesaikan di bawah kerangka kerja MNREGA sebelum tanggal 1 Juli. Pak Shivraj Singh Chauhan menyatakan bahwa di bawah inisiatif Viksit Bharat G Ram G sebagai besar negara bagian akan diberikan tengkat waktu maksimum selama 6 bulan untuk merampungkan segala persiapan yang diperlukan. Ia memperjelas bahwa apabila terdapat negara bagian yang gagal menyelesaikan persiapan yang disyaratkan tersebut hingga tanggal 1 Juli, maka perlu pendanaan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan sesudah tanggal 1

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu kita di India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India, yang berjudul Vaishnava Janata Tenekaya, penyanyi Araya Yata Mangeshkar. Nikmati ya.

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap

0: update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Harap Anda sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut sesudah warta berita jagu instrumental ya komentar jagu rakyat spotlight dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.